kungiya aiwatar a kowane bangare na cigaban al'umma tun bayan rike da kowane mukami da ya hada da rabon motoci babura rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah bada tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar Tarauni da kuma shiga shi a nan al'umma na jati da na murna al'umma karamar hukumar Tarauni mi tanadin ruwan kurku domin kada su ga honorable Nasir Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a titin jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar Tarauni wannan sako ne daga awwal barista mai turaren wuta.